0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh.

0: jus.
1: Ah, seger. Satu lagi ya bang es jusnya.
2: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
0: Makanya, ganti es jus dengan es jus.

0: Wis, wis, wis, jangan pancing jauh senang top Marco.
1: Oh, apa toh pak nih? Kok jasus, jasus
0: gini? Kok bune? Atas ya wak edewi kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyong ini ya. Bune tanduranku.
1: Iya pak, api tenan. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan nyolioni. Pak sing tanduran gede ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng ngopo saiki malah hati?
0: Yo, iki pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair? Khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: dhewe. Ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho,
1: Bu. Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yude, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
4: Axis Digital?
3: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Mbak iya sing full senyum saya.
8: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
9: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Thank you.
10: Radio Songo Langit, pukul 8.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega.

0: banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: wis pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragakti.
1: Oh, sampean kurang ajar Pak Nih. Ayo sapa sing abang-abang ayu.
0: Sabar sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair iki lho Bune.
1: Oh iya Pak Nih, nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan terwoe ketel ser akeh banget iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae.
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho Bune.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
6: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Tom Kulangi Pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih mpun, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Hmm, wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Hmm, wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
7: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang baik.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Hai guys, gue

0: Gos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

Tongkulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Tonggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Tonggolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Tonggolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
7: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
8: Radio Songgolangit pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Sambalanga, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Songlangi dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di siang hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang. Kalau pagi tadi Mitra Songlangi ada rekan Yogi Jayasto yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Pagi. Dan tentunya hari ini, di siang hari ini, saya Talita Amelia yang melanjutkan estafet penyiaran dari rekan Yogi. Nah, Mitra Songlangi, di siang hari ini di program Geraha Warta Siang, tentunya kita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangi FM. Dan kalaupun Mitra Songlangi nantinya ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau sekedar say hello, mau request lagu pun juga boleh ya. Caranya gampang banget, Mitra Songlangi bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.

Ya, Mitra Sang Langit hari ini di hari Sabtu 20 Juni 2026. Tidak terasa ya, Mitra Sang Langit sudah di akhir pekan. Setelah sepekan penuh kita beraktivitas, kita bekerja. Nah, di hari ini di hari Sabtu dan juga besok di hari Minggu, kita diberi sedikit waktu untuk santai sejenak, untuk beristirahat ya. Namun tidak sedikit di antara dari kita yang hari Minggu ataupun di tanggal merah ataupun weekend ini tidak mengenal libur. Ada juga di luaran sana yang harus tetap bekerja. Mungkin saat ini pun juga sama ya. Mitra Songkolnya ada yang masih bekerja, ada yang masih harus berjualan, harus di tempat usahanya. Nah, semoga segala aktivitas Mitra Songkolnya di kesempatan siang hari ini diberikan kelancaran. Dan jangan lupa Mitra Sungguh Langit ya, nanti pada saat siang tiba di tengah hari jangan lupa juga untuk istirahat sejenak, jangan lupa juga untuk makan malam. Dan mungkin di siang hari ini ada juga di antara dari Mitra Sungguh Langit yang mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke suatu tempat ataupun bahkan untuk pulang ke rumah. Nah, ini untuk Mitra Sungguh Langit yang sedang dalam perjalanan, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan sebelum bepergian, jangan lupa pastikan kendaraan dalam kondisi prima seperti tekanan ban. Kemudian juga remnya sudah berfungsi dengan baik apa belum. Jangan lupa juga bahan bakarnya ya. Nah, itu tadi ya Mitra Song Langit untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Talita ingatkan hati-hati di jalan dan kalaupun Mitra Song Langit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

Songkulangi.pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas.

0: aktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, Mitra Songlangit masih di 99,FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Di siang hari ini Mitra Songlangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Nah, di siang hari ini Mitra Songlangit kita ada informasi terkait dengan energi dan kebutuhan masyarakat. Nah, di tengah perhatian publik terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, khususnya setelah adanya perubahan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax, masyarakat kini juga menyoroti apakah tarif listrik PLN akan mengalami penyesuaian. Informasi terbaru hingga Sabtu 20 Juni 2026, tarif listrik PLN ini dipastikan masih tetap atau belum mengalami kenaikan. Ketentuan ini berlaku untuk periode 15 hingga 21 Juni 2026 dengan mengacu pada tarif dasar listrik triwulan 2 tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyampaikan bahwa keputusan mempertahankan tarif listrik ini mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan upaya menjaga daya beli di tengah berbagai tantangan ekonomi. Nah, Mitra Songlangi, tarif listrik pelanggan non-subsidi sendiri ini mengacu pada evaluasi berkala setiap 3 bulan berdasarkan sejumlah indikator ekonomi. Di antaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia atau ICP, tingkat inflasi, serta harga batubara acuan atau HBA. Kemudian untuk periode triwulan 2 2026, pemerintah menggunakan sejumlah indikator ekonomi sebagai dasar perhitungan. Meskipun terdapat potensi perubahan berdasarkan perhitungan tersebut, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap berlaku seperti sebelumnya. Nah, kemudian untuk tarif listrik yang berlaku hingga 21 Juni 2026 untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi untuk daya 900 VA ini sekitar 1.352 per kilowatt ataupun kWh. Kemudian untuk daya 1.300 dan juga daya 2.200 sekitar 1.444.70 rupiah per kWh. Kemudian untuk daya 3.500 hingga 5.500 ini sekitar 1.699.000 rupiah ya per kWh-nya. Kemudian untuk daya 6.600 ke atas sekitar 1.699. Kemudian untuk pelanggan subsidi daya 450 ini sekitar 415 per kWh dan daya 900 ini yang bersubsidi sekitar 605 per kWh. Sedangkan untuk pelanggan bisnis dan pemerintah tarif menyesuaikan dengan golongan daya masing-masing dan perlu diketahui Mitra Songlangit ya bahwasanya tarif listrik pelanggan prabayar maupun pasca bayar ini tetap sama. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayaran, yaitu membeli token terlebih dahulu untuk pelanggan prabayar. Sedangkan pelanggan pasca bayar membayar tagihan setelah pemakaian. Nah, Mitra Songlangit, keputusan pemerintah untuk mempertahankan tarif listrik tentu menjadi kabar yang cukup melegakan bagi masyarakat ya. Karena ketika harga sejumlah kebutuhan mulai mengalami perubahan akibat dinamika harga energi, masyarakat tentu berharap beban pengeluaran rumah tangga tetap dapat dikendalikan. Seperti yang disampaikan salah satu warga Ponorogo, Ari Samsu, ini masyarakat

berharap tarif listrik tidak ikut mengalami kenaikan setelah adanya perubahan harga BBM. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga energi menjadi perhatian besar bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwasanya tarif listrik dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi. Karena itu Mitra Sung Langit, kebijakan energi harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan penyediaan energi, dan kondisi ekonomi sosial. Nah, meskipun tarif listrik belum mengalami kenaikan ya, bukan berarti kita boleh menggunakan energi secara berlebihan. Kita juga harus tetap bijak dalam menggunakan listrik. Dan semoga Mitra Sung Langit ya, pemerintah terus menjaga kebijakan energi yang berpihak kepada masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Dan harapannya, harga energi baik listrik maupun BBM dapat tetap stabil, sehingga masyarakat kecil, pelaku usaha, dan seluruh sektor ekonomi dapat menjalankan aktivitas dengan lebih nyaman. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake ya sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing? Sing ora dinduweni kewan liya.
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya iki meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, teh jus.
2: Huh?
5: Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
7: Teh jus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
8: Dari Winston Songgolangi.
0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
8: Radio Sembelangit, pukul

Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Sanggulangi masih di 99,2 FM Radio Sanggulangi Kebanggaan Ponorogo. Saat ini Mitra Sanggulangi di menit 5 lepas dari pukul 11 ya, masih di program Geraha Warta Radio Sanggulangi FM. Dan kalaupun Mitra Sanggulangi ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, Mitra Sanggulangi di kesempatan siang hari ini juga sudah ada yang bergabung ya melalui pesan WhatsApp kita. Di pagi hari ini ada Mas Rama, requestnya lagu The Massive. Oke. Mau request lagu The Massive yang apa nih Mas Rama, atau mau apapun yang penting The Massive gitu ya, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar. Nanti selepas ini kita putarkan satu buah lagu dari The Massive ya. Kalau Mas Rama mau request judul yang mana, nah ke pesan WhatsApp kita nanti kita putarkan satu persatu. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Rama yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp, dan untuk Mitra Sanggulangi yang lain, kalaupun ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

0: dari Ponorogo ya, kita bergeser ke informasi dari Madiun. Di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak, kemudian juga akhir-akhir ini sebagian wilayah yang ada di Ponorogo dan juga sekitarnya ini sering ada pemadaman listrik ya. Nah, terkait dengan tersebut, Mitra Sunggulangi, terkait dengan bahan bakar minyak juga, kita bergeser ke informasi dari Madiun. Terkait dengan pemerintah kota Madiun, pastikan distribusi minyak kita tetap normal. Jadi Mitra Sunggulangi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun, Jawa Timur, memastikan pasokan dan distribusi minyak goreng kemasan bersubsidi atau minyak kita di pasaran tetap normal, sehingga warga diminta tidak perlu panik dengan isu kenaikan harga. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun, Sumini, ini mengungkapkan bahwasanya ketersediaan minyak kita di pasaran wilayah Kota Madiun dalam kondisi aman, meski sebelum muncul wacana penyesuaian harga eceran tertinggi minyak tersebut oleh pemerintah pusat. Nah, Sumini juga mengakui bahwasanya sebelumnya pemerintah pusat melalui instansi terkait sedang mengkaji kemungkinan penyesuaian harga minyak kita seiring perkembangan harga minyak goreng di pasaran. Namun, sesuai data diketahui, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah menegaskan bahwasanya pemerintah saat ini mempertahankan harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat atau minyak kita tetap sebesar Rp15.700.000 per liter. Hal tersebut karena fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi minyak kita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat. Karenanya Mitra Sunggulangi, Sumini meminta masyarakat Kota Madiun agar tidak khawatir karena distribusi minyak kita di Kota Madiun dipastikan berjalan normal. Ia mengimbau warga untuk tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Hal tersebut karena pasokan minyak kita di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi dari Bulog juga terus dilakukan secara berkala. Untuk penyalurannya, Mitra Sunggulangi, Pemkot Madiun juga melibatkan Bulog yang rutin melakukan distribusi setiap pekan. Karena itu, masyarakat tidak perlu melakukan panik buying atau belanja berlebihan karena takut sewaktu-waktu harga naik. Penyaluran minyak kita difokuskan melalui pasar tradisional dan jaringan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Sementara itu, untuk kegiatan gerakan pangan murah ataupun GPM, pasokan diperoleh dari toko acuan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
1: Radio Sunggulangi, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Sunggulangi, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Siang. Satu buah lagu Mitra Sunggulangi kita putarkan, request dari Mas Rama yang sudah bergabung tadi. Ini dia, ada Demasif dengan lagunya Dengarlah Sayang. Selamat mendengarkan dan semoga satu lagu ini sekaligus menjadi teman beristirahat ataupun teman beraktivitas Mitra Sunggulangi semua.

0: Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,3 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Kalau tadi ada Mas Rama yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp kita, dan di siang hari ini juga sudah ada yang bergabung, ada Mbak Jihan, requestnya lagu dari Lila, Kamu Cantik, Kamu Baik. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Jihan dan juga Mas Rama yang sudah bergabung, yang sudah request lagu di kesempatan siang hari ini. Sebelum kita bergeser ke informasi berikutnya, kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan, boleh ya. Ada bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
1: Dan 9,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo.
0: Yo, Mitra Songgolangit, di siang hari ini kita ada informasi terkait dengan layanan kelistrikan dari PLN ULP Ponorogo. Sehubung dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit, PLN akan melakukan pengaturan operasi sistem yang mengakibatkan penghentian sementara aliran listrik di sejumlah wilayah pada Sabtu, 20 Juni 2026 mulai pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian untuk wilayah yang terdampak ini adalah di kawasan Siman, Gontor, Winong, Ngabar, Jabung, Gandu, Bajang, Jorsan, serta sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Ponorogo seperti Jalan Basuki Rahmat, kemudian Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Trunojoyo, dan juga kawasan alun-alun beserta sekitarnya. Nah, ini untuk Mitra Songgolangit yang berada di wilayah terdampak, jangan lupa lakukan persiapan dari sekarang ya. Handphone-nya dicercir dulu sampai penuh, kemudian power bank-nya jangan lupa diisi, air ditandon ataupun Mitra Songgolangit bak penampung. Nah, ini bisa dipersiapkan terlebih dahulu mumpung listriknya masih nyala. Nah, bagi yang bekerja dari rumah atau memiliki usaha yang bergantung pada listrik, sebaiknya pekerjaan penting ini diselesaikan lebih awal agar aktivitas tetap lancar saat pemadaman berlangsung. Semoga proses pengaturan sistem oleh PLN berjalan lancar dan pasokan listrik dapat kembali normal sesuai jadwal. Nah, itu tadi ya Mitra Songgolangit, informasi yang kita sampaikan terkait dengan Mitra Songgolangit, terkait dengan pemutusan sementara aliran listrik di sejumlah wilayah yang sudah kita sampaikan tadi.
2: Songgolangit.
0: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 13. Kali ini langsung saja kita putarkan satu buah lagu request dari Mbak Jihan, ada Lila, Kamu Cantik, Kamu Baik. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini menjadi teman untuk beraktivitas Mitra Songgolangit semua.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Songgolangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan hari ini di hari Sabtu ya, Mitra Songgolangit, kemarin di hari kemarin kita juga melakukan sial rutin Jumat Berkah Radio Songgolangit FM. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah berpartisipasi, yang sudah Mitra Songgolangit yang sudah ikut berbagi dengan kita. Nah, jadi untuk Mitra Songgolangit, untuk Anda yang mau ikut serta dalam kegiatan sosial Jumat Berkah di pekan berikutnya, monggo silakan boleh, karena setiap hari Jumat kita akan berbagi kebaikan, kita berbagi kebahagiaan bersama dengan mereka yang membutuhkan. Jadi kalaupun Mitra Songgolangit ingin berpartisipasi, ingin berikut serta, nah ini bisa banget ya, Mitra Songgolangit bisa berkontribusi dalam bentuk uang tunai ataupun juga makanan, minuman, bahan makanan, ini bisa banget ya. Nah, jadi Mitra Songgolangit, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992 atau juga bisa datang langsung ke studio Radio Songgolangit FM yang beralamatkan di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi. Terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah mendukung kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit FM. Tanpa Mitra Songgolangit semuanya, tentu kegiatan sosial ini tidak akan berjalan sejauh ini. Sekali lagi, untuk Anda yang mau berpartisipasi, bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Tidak perlu banyak ya, karena sedikit dari kita ini sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, di siang hari ini karena kita masih di program Geraha Warta ya. Untuk Anda yang mau bergabung, bertukar informasi atau mau request lagu, lagunya pop Indonesia di tahun-tahun 2010 sampai dengan 2020, boleh banget nanti selagi lagunya ada bakal kita putarkan. Satu buah lagu untuk menemani segala aktivitas Anda, ada Geisa dengan lagunya Kamu Yang Pertama.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh. Mentes hasilé.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masuk, Pak.
2: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge yo blas rano sing bogang, hasilé wakeh lan abot.
1: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Kangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Talita ucapkan selamat siang untuk Mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali ya di kesempatan siang hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Namun Mitra Songgolangit, kalau tadi dari jam 10 sampai dengan jam 12 Talita sendiri, dan di kesempatan siang hari ini Talita sudah tidak sendiri karena di meja gatekeeper ada rekan Bia. Apa terlebih dahulu deh. Halo.

0: Selamat siang, Mbak Bia.
1: Selamat siang juga, Mbak Talita.
0: Oke, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Kalau Mbak Talita sendiri
0: gimana ini? Baik dong, tentunya. Kita walaupun di akhir pekan, di hari Sabtu, kita harus tetap semangat ya, Mbak Bia.
1: Betul sekali.
0: Nah, jadi untuk Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada, walaupun mungkin diantara dari Mitra Songgolangit yang di hari Sabtu ataupun Minggu, ini harus tetap beraktivitas, harus tetap bekerja, tetap semangat tentunya ya. Nah, Mbak Bia, kira-kira ini ya, karena kita kan sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita ya.
1: Betul sekali.
0: Kira-kira udah ada yang bergabung belum nih?
1: Sepertinya sudah ada yang bergabung ini, Mbak Talita, ini banyak ya Kak. Seperti
0: ada siapa aja kira-kira?
1: Siapa ini? Ada Kak Khoirul.
0: Oke, selamat siang Kak Khoirul.
1: Kemudian juga ada Sate Ponorogo Darno.
0: Ini Mbak Bi, salah satu pendengar setia Radio Songgolangit ini.
1: Wah, gitu. Terus ada juga Kak Wisnu.
0: Oke, ada Kak Wisnu.
1: Kemudian juga ada Kak tanda tanya titik-titik tanda tanya gitu.
0: Kak siapa ya Kak?
1: Ini bacanya gimana?
0: Kak, bacanya ya Kak. Mungkin bisa nih tuliskan di kolom komentar ya. Tentunya kita ucapkan selamat siang untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di siang hari ini mendengarkan siaran kita baik melalui radio analog ataupun juga melalui akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Kemudian ini ya Mbak Bia, kalau melalui pesan WhatsApp tentunya juga bisa ya kalau Mitra Songgolangit mau bergabung.
1: Ya, bisa banget ya bagi Mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi ya terkait informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun peristiwa ya yang sedang terjadi di sekitar lingkungan di Mitra Songgolangit, semuanya bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811 3555 992.
0: Ditunggu. Betul banget. Nah, monggo silakan kalau Mitra Songgolangit ada informasi, mungkin mau request lagu, terus lagi seperti yang disampaikan Mbak Bia tadi, mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, bisa banget sekali lagi tuliskan di kolom komentar ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 0811 3555 992. Nah, ini ada yang tanya nih Mbak Bia, ada dari ini dari kolom komentar, ini acaranya apa, di program apa ini?
1: Nah, ya Mitra Songgolangit pada siang hari ini adalah programnya Graha Warta Siang,
0: gitu. Betul banget. Jadi nanti berbagi informasi-informasi ya yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM dan juga informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh teman-teman magang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kalau Mitra Songgolangit mau bergabung pun juga sangat boleh, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Nah, jadi Mitra Songgolangit, buat Anda yang mau, yang belum bergabung, belum menuliskan di kolom komentar, bisa absen dulu nih. Kira-kira dari mana aja yang saat ini sedang menyaksikan siaran kita. Dan tentunya ini ya Mbak Bi, kalau mau mendengarkan Radio Songgolangit ini caranya banyak banget. Kira-kira bisa pakai apa aja nih Mbak Bi?
1: Oke, yang pertama bisa melalui frekuensi analog ya di 99,2 FM. Kemudian bisa melalui online radio box ya di Radio Songgolangit. Bisa melalui web begitu. Kemudian juga bisa melewati live TikTok Radio Songgolangit begitu.
0: Oke, jadi ada banyak banget cara Mitra Songgolangit ya untuk mendengarkan siaran kita. Mungkin untuk Mitra Songgolangit yang ada di luar kota, yang ada di perantauan, kemudian kangen dengan kota Ponorogo, kangen dengan kampung halaman, ini bisa mendengarkan Radio Songgolangit FM untuk sedikit mengobati rasa rindunya. Oke, Mitra Songgolangit, kemudian di kesempatan siang hari ini ada yang request lagu, ada band tadi, lagunya apa kira-kira? Ada band, kita coba carikan dulu ya Mitra Songgolangit. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih untuk Mitra Songgolangit semuanya yang sudah bergabung, yang sudah menuliskan di kolom komentar, yang sudah follow, yang belum follow juga jangan lupa di follow. Kemudian boleh banget ya untuk dibantu tap love-nya. Oke, baik Mitra Songgolangit, kita jeda pariwara terlebih dahulu karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 1 siang. Satu buah lagu kita hadirkan, ada Isyana Saraswati dengan lagunya Anganku, Anganmu. Selamat mendengarkan.

Songkulangi.pedia. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Sanggulangi masih di 99,2 FM Radio Sanggulangi kebanggaan Ponorogo. Dari kesempatan siang hari ini, Mitra Sanggulangi, Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta bersama dengan rekan Bia tentunya ya. Nah, Mitra Sanggulangi, tadi Talita juga sudah menerima informasi. Nah, ini terkait dengan layanan kelistrikan dari PLN ULP Ponorogo. Nah, jadi Mitra Sanggulangi, sehubung dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit, PLN melakukan pengaturan operasi sistem yang mengakibatkan penghentian sementara aliran listrik di sejumlah wilayah pada Sabtu 20 Juni 2026 mulai pukul 12 hingga pukul 15 nanti. Nah, wilayah yang terdampak ini di kawasan Siman, Gontor, kemudian Winong, Ngabar, Jabung, Gandu, Bajang, Jorsan, serta sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Ponorogo seperti Jalan Basuki Rahmat, kemudian Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Trunojoyo, kawasan Alun-Alun, dan juga sekitarnya. Nah, jadi Mitra Sanggulangi, memang ya akhir-akhir ini di Ponorogo ataupun di daerah lainnya sering adanya pemutusan aliran listrik sementara. Kira-kira apa sih di balik itu, alasan di balik itu kira-kira apa? Sepertinya rekan Bia juga sudah ada informasi yang akan disampaikan. Silakan.
2: Ya, betul sekali Mbak Talita. Kali ini PLN ya, atau PT PLN Persero, akhirnya buka suara mengenai seringnya pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah daerah Jawa beberapa hari belakangan ini ya, yang seperti kita rasakan juga mungkin pada hari ini juga kita semua mengalami gitu ya. Nah, ini juga ditanggapi oleh Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN yakni Gregorius Adi Rianto. Ia juga mengatakan bahwa sistem kelistrikan Jawa pada saat ini sebenarnya beroperasi dan terkendali secara baik. Namun dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terstruktur di sejumlah wilayah. Selain itu, ada dua pembangkit besar PLN yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi dan sementara yang menyebabkan turunnya kemampuan sistem pasokan listrik. Dan menurutnya, Perseroan terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain.

0: Dan juga PLN melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan. PLN juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan dan manajemen beban ini dipastikan bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem.
1: Ya, tentu ya Mitra Sengwangit, kalau pemadaman listrik ini menjadi hal yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat ya Mbak Bi.
0: Betul sekali Mbak Bi.
1: Mulai dari kegiatan rumah tangga, kemudian usaha kecil.
0: Betul.
1: Terus lagi ini ya pelayanan publik, kemudian aktivitas ekonomi lainnya ini juga sangat bergantung pada kestabilan pasokan listrik. Nah, jadi untuk Mitra Sengkelangit yang bertanya-tanya kira-kira kenapa sih akhir-akhir ini kok sering banget mati lampu, sering banget pemadaman. Nah, jawabannya seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Bia tadi, bahwasanya pemadaman ini bukan karena sistem kelistrikan Jawa mengalami kondisi darurat secara keseluruhan, tetapi akibat adanya gangguan pada beberapa pembangkit yang membuat pasokan listrik harus diatur sementara. Itu. Nah, ini ya, tadi kalau di Ponorogo sendiri, seperti yang sudah kita sampaikan, yang mati lampu ada di daerah Siman, kemudian juga ada di beberapa wilayah di Ponorogo Kota. Nah, ini untuk Mitra Sengwangit mungkin yang saat ini masih, ini ya Mbak Bi, apa namanya? Masih nyala listriknya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini Mitra Sengwangit handphonenya bisa di-charger terlebih dahulu.
0: Betul.
1: Kemudian apalagi Mbak Bi?
0: Mungkin juga bisa ini kalau punya power bank ya untuk jaga-jaga ini juga bisa di-charge terlebih
1: betul
0: dahulu.
1: Betul banget ini. Nanti siapa tahu pemadamannya lama, kita kan juga enggak tahu.
0: Betul, betul sekali.
1: Diprediksi ya.
0: Betul. Mm-hmm. Biasanya mungkin dari jam 5 sampai jam 8 tapi ternyata setengah 10 baru nyala. Pokoknya enggak ada yang tahu Mitra Sengwangit.
1: Nah, betul gitu. Banget. Walaupun dari PLN pun juga sudah menginformasikan jamnya, tapi ini juga belum pasti ya.
0: Betul.
1: Kemudian ini yang paling penting juga air-airnya, air di tandon ataupun di bak penampungan ini mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu, bisa diisi sampai penuh terlebih dahulu mumpung listriknya masih nyala.
0: Betul sekali.
1: Kira-kira ada enggak nih di antara dari Mitra Sengwangit yang mungkin saat ini sedang mendengarkan siaran kita ataupun bahkan nonton live kita? Nah, ini boleh banget tuliskan di kolom komentar, apakah di daerah Mitra Sengwangit ini juga sering mati lampu atau tidak? Boleh banget ya berbagi informasi. Dan di ini ya Mbak Bi, di TikTok kita sudah ada yang bergabung. Ada siapa saja Mbak Bi?
0: Oke, ini sudah banyak, wah banyak sekali Mbak Talita nih yang bergabung.
1: Luar biasa.
0: Ini ada Kak Agus Leo, kemudian ada Kak Mahmud, ada Kak Ije, Bos Sukari, kemudian ada Wong Pule, kemudian ada Kak Yucam 79.
1: Oke.
0: Kemudian ada Mitro Mebel, ada Kak Saitama Isla, Saitama Islam. Oke, kemudian ada Kak, ini cuma emotikon aja.
1: Oh,
0: emotikon beruang kayaknya.
1: Gimana ya Kak bacanya?
0: Kak siapa yang bisa tulis di kolom komentar ya.
1: Boleh.
0: Kemudian ada Kak Muhammad Sulkan.
1: Oke.
0: Kemudian ada Kak Agung Uhui.
1: Wah,
0: Uhui. Kemudian ada Pak 086.
1: Oke.
0: Ada Kak Tulus Eko Telagan. Ada Kak JK underscore Susanto.
1: Oke.
0: Ada Kak Kardi, Kak Mulyatin 919. Ada juga Kak Cewin yang sabar. Oh iya Kak, yang sabar ya Kak
1: yang
0: Cewin
1: ya.
0: Kalau mungkin kalau ada apa ya, ada masalah atau mungkin bisa cerita begitu ya.
1: Iya,
0: di pendengar sendiri ya Kak.
1: Cerita ke orang terdekat atau mungkin mau cerita di kolom komentar juga boleh ya.
0: Kak. Ada Kak One Piece ID. Wah ini kakaknya suka One Piece ya berarti Kak.
1: Banget tuh.
0: Kemudian ada Kak Wow.
1: Wow.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Kemudian aja juga ada Mas Nondol, Baladika Jaya, Kak Az, Kak Ihyon Putra Ardewa, Kak Rich. Wah ini banyak sekali Mbak Talita.
1: Oh, luar biasa.
0: Luar biasa hari
1: ya.
0: Ini.
1: 2000 orang yang nonton.
0: Ya amin.
1: Oke. Nah, jadi Mitra Sengwangit ini juga ada komentar masuk Mbak Bi, ada dari Mas Mahmud. Sekali jalan Pasar Sugian yang kengebel masih gronjalan ekstrim di Pomahan. Nah, ini semoga didengarkan oleh pihak terkait dan juga segera ada tindak lanjutnya ya.
0: Iya. Mungkin

0: juga kalau mungkin ada yang lihat ya dari pihak terkait ini yang mungkin melihat live TikTok Radio Sungai, mungkin bisa ini ya langsung di apa namanya langsung dibenahi begitu ya.
1: Oke, semoga saja ya. Oke, kemudian ini ada ini Mbak Bi, ada Kak Cewin yang sabar. Kalau sabar digaji, mungkin aku sudah kayak punya station radio sendiri, Kak. Wah, nanti kita ikut kerja sama Mas Cewin aja ya kalau gitu.
0: Nanti kita join ya, Kak.
1: Oke. Vlogger kayak gitu. Oke. Kemudian yang sudah bergabung ada siapa lagi? Bentar, kita coba cek, kita geser terlebih dahulu ke pesan WhatsApp. Ini ada Mbak Rika dari Pacitan. Oke. Selamat siang Mbak Rika, terima kasih sudah bergabung. Ini Mbak Rika requestnya ada band Pemain Cinta. Oke. Nanti kita putarkan selepas ini. Dan untuk Mitra Songgolangit yang mau bergabung melalui pesan WhatsApp ataupun melalui kolom komentar, langsung aja WhatsApp tuliskan di 0811 3555 992.

0: Oke, mitra semuanya, dan ini ya Mbak Bi, ternyata saat ini sudah di pukul 12 lebih 49 menit. Tidak terasa perjumpaan kita di siang hari ini sudah di penghujung waktu. Rasanya kayak baru sebentar ya Mbak Bi ya.
1: Iya. Kayak gak terasa tiba-tiba kita udah hampir 1 jam ya menemani Mitra Sungai Langit di live TikTok kali ini.
0: Betul banget. Rasanya cuma baru sebentar, baru 5 menit kok tiba-tiba udah habis aja waktunya.
1: Betul banget.
0: Oke, jadi Mitra Sungai Langit, tapi jangan khawatir ya, karena selepas ini masih ada rekan Cece Stella yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita dan juga rekan Bia. Nah, Mitra Sungai Langit, sebelumnya kita sampaikan terima kasih banyak untuk Mitra Sungai Langit yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp, melalui kolom komentar TikTok, ataupun juga terima kasih banyak untuk Mitra Sungai Langit yang sudah stay tune, yang sudah selalu mendengarkan Radio Sungai Langit FM. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia.
1: Saya Bia.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat siang ya Mitra Songgolangit. Bagaimana kabarnya pada akhir pekan ini ya? Semoga dimanapun Mitra Songgolangit berada, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, dan segala aktivitasnya diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Ya Mitra Songgolangit, tidak berasa ya kita sudah memasuki akhir pekan lagi setelah beberapa hari kemarin kita sibuk berkecimpung dengan kegiatan-kegiatan yang sangat hektik ya. Senang sekali ya Mitra Songgolangit pada program Graha Warta siang ini. Cici Sheila kembali menyapa dan menemani ruang dengar Anda setelah tadi sudah ditemani bersama Kak Talita ya. Nah, sekarang ditemani oleh Cici Sheila yang akan menemani hingga tuntas pukul 2 gitu ya. Nah, Mitra Songgolangit gimana nih akhir pekan Mitra Songgolangit di hari ini ya? Apakah sudah ada rencana untuk berlibur atau hanya beristirahat gitu ya? Tapi identik akhir pekan ini dengan istirahat, berehat sejenak setelah aktivitas, tapi kan masih ada beberapa dari Mitra Songgolangit yang sedang menjalankan aktivitas atau mungkin sedang bekerja ya. Meskipun sedang bekerja, tetap semangat ya, tetap dijaga fokusnya, tetap dijaga juga kesehatannya. Atau mungkin untuk teman-teman yang sedang menikmati akhir pekannya juga, tetap dijaga juga kesehatannya, dan semoga rencana-rencana akhir pekan Mitra Songgolangit diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya, Mitra Songgolangit, Cece Sheila akan memutarkan satu buah lagu yang berjudul Melukis Senja untuk menemani siang Mitra Songgolangit.

0: Ya, Mitra Sang Langit masih di 99,2 FM ya bersama Cici Sheila. Nah, Cici Sheila, ada satu informasi dari Tulungagung ya. Sejumlah pelajar tunanetra di Tulungagung mengikuti pelatihan gamelan berbasis audio kinestetik pada Jumat 19 Juni 2026. Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkenalkan kesenian Jawa sekaligus memperluas akses seni budaya bagi kelompok inklusif. Nah, pelatih gamelan Aulia Renata menjelaskan bahwa metode pembelajaran ini dilakukan melalui pengenalan bentuk alat musik secara taktil serta pendampingan mengenali karakter suara setiap instrumen. Untuk memudahkan proses pembelajaran, beberapa alat musik seperti saron dan demung dilengkapi dengan penanda huruf barilel. Meskipun baru menjalani pelatihan tahap awal, para peserta mampu memainkan gamelan secara harmonis setelah sekitar 1 jam pembelajaran ya. Nah, kegiatan ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tunanetra memiliki potensi besar dalam mengembangkan keterampilan seni budaya apabila didukung dengan fasilitas dan metode pembelajaran yang tepat. Nah, Mitra Sang Langit, dari informasi tersebut ya, informasi dan kegiatan tersebut bisa dibilang keren ya, karena kegiatan seperti ini tuh menunjukkan bahwa kalau dunia seni memang bisa dinikmati oleh siapapun saja ya, termasuk teman-teman tunanetra gitu, dengan pastinya dengan metode belajar yang tepat. Ternyata teman-teman tunanetra ini juga mampu bisa cepat tanggap, beradaptasi dan memainkan gamelan dengan baik ya. Nah, semoga semakin banyak program-program inklusif seperti ini supaya budaya lokal itu tetap bisa lestari dan semua orang tuh bisa berkesempatan untuk sama-sama berkembang dan belajar perihal budaya lokal gitu ya. Nah, Mitra Sang Langit, jangan beranjak dari 99,2 FM karena masih ada informasi-informasi yang akan disajikan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sang Langit, informasi dan solusi.

Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Ya, Mitra Songgalit, karena siang ini Cece Sheila tidak sendiri ya. Di meja gatekeeper sudah ada rekan Intan dengan satu informasi yang akan disampaikan di ruang dengar Mitra Songgalangit. Ya, kita beralih ke meja gatekeeper. Silahkan Intan.
1: Baik, terima kasih. Mitra Songgalangit, berita kita beralih ke Madiun. PLN menjelaskan bahwa penghentian pasokan listrik di sejumlah wilayah Madiun Raya bukanlah pemadaman bergilir, melainkan manajemen beban akibat gangguan operasional pada sistem pembangkitan yang memasok ke Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas jaringan dan mencegah meluasnya gangguan yang bisa menyebabkan pemadaman lebih besar. Pengurangan beban dilakukan secara terbatas pada beberapa titik dan diputuskan berdasarkan pertimbangan teknis serta kondisi operasional sistem, bukan ditentukan secara acak atau berdasarkan prioritas wilayah. Manajer PLN ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma Suryana, menyatakan berkurangnya pasokan dari pembangkit memaksa pengaturan beban di berbagai daerah Jawa Timur. PLN masih berusaha memastikan fasilitas pelayanan publik dan objek vital tetap mendapat pasokan listrik, termasuk rumah sakit, pusat pemerintahan, dan layanan strategis lainnya.
0: Intan di gatekeeper. Ya, Mitra Songgalit, kalau persoalan mati listrik seperti ini ya memang pasti warga itu merasa terganggu, apalagi kan listrik ini menjadi hal penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dari penjelasan PLN bahwa kondisi ini dilakukan karena adanya gangguan sistem dan bertujuan supaya masalah tidak semakin meluas ya. Dan kita doakan saja semoga perbaikan sistem dan pemulihan ini bisa cepat selesai ya, karena kan listrik sekarang sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting ya, dari aktivitas sehari-hari mulai dari pagi hari sampai malam hari kita selalu butuh listrik gitu ya. Nah, untuk Mitra Songgalangit, jikalau ada informasi dari PLN bahwasannya lokasi Mitra Songgalangit terdampak mati listrik, silahkan disiapkan gitu ya, mulai charger HP, diisi air untuk mandi dan lain sebagainya yang membutuhkan listrik dipersiapkan terlebih dahulu gitu ya. Mitra Songgalangit, tetap di 99,2 FM Radio Songgalangit karena masih ada informasi yang akan Cici Sheila sampaikan.
2: Radio Songgalangit, informasi dan solusi.

0: bersih, ia akan mendapat berkah dari hadis tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulong Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit bersama Cece Sheila ya. Nah, Cece Sheila punya informasi nih untuk Mitra Songgolangit yang berprofesi sebagai petani ya, informasi terkait pupuk KCC Astro. Nah, pupuk KCC Astro adalah pupuk cair majemuk dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen. Nah, adapun varian dari pupuk KCC Astro, yaitu ada KCC Astro padi dan jagung yang memiliki manfaat meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih bernas atau berotot ya, dan mencegah tongkol jagung ompong gitu. Nah, selanjutnya ada KCC Astro sayur dan buah, cocok untuk hortikultura atau dan meningkatkan kualitas dan hasil panen gitu. Selanjutnya ada KCC Astro spesial lombok atau cabe ya. Nah, ini tuh manfaatnya meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit layu, antraknosa atau kuning dan memperkuat kerja pestisida. Dan ada lagi pupuk KCC tablet, manfaatnya memupukkan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman atau anti ambruk atau gabuk ya, serta hemat tenaga kerja dan biaya operasional. Nah, menggunakan pupuk KCC Astro ini sangat efisien ya Mitra Songgolangit, dapat mengurangi kehilangan nutrisi karena pelepasan bertahap gitu, dan mudah diaplikasikannya, dapat disemprotkan yang cair ataupun ditabur untuk yang tablet gitu ya. Nah, KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, tentunya cocok untuk petani pemula maupun profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di daerah sekitar Mitra Songgolangit. Nah, Mitra Songgolangit dengan disampaikannya informasi terkait pupuk KCC Astro sekaligus mengakhiri sesi Graha Warta siang ya bersama Cece Sheila. Cece Sheila pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan. Selamat menjalani aktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap mengudara bersama Songgolangit. Cece Sheila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya iya apa lo sesok ki?
2: Ketok iki sesok wayahe ujiannya biologi ya.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya iya sesok ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.

0: Soft Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soft Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soft Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soft Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Didengarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Somosomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: جس روایات بخاری و مسلم.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Yubila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Marco Gali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Kali FM Radio Sanglangit, informasi dan solusi kebanggaan Pororogo. Sugeng sampun mitra Sanglangit wonten pundi kemawon panjenengan. Mugi tansah pinaringan kasarasan, kabingahan saha kelancaran anggenipun nglampahi kegiatan ing dinten Sabtu menika. Seneng sanget kula biasa get mawi ngajani panjenengan sedaya wonten ing program Suara Jawa. Sarajan dinten menika sampun mlebet akhir pekan. Mugi semangat panjenengan sedaya tetap sae lan kebak kabungahan. Lan kados pundi kegiatan panjenengan dinten menika menawa taksih nyambut damel dagang tani utawi muten setunggal ingkang nembe santai lampahi wekdal sesarengan kalian keluarga, mugi sedaya kegiatan tansah pinaringan lancar lan berkah. Lan kagem kinasih Sanglangit ingkang gadhah informasi babagan kadadosan, cuaca, lalu lintas utawi informasi sanesipun ing sekitar panjenengan, saged gabung matur WhatsApp Radio Sanglangit wonten ing nomor 08 3 9 9 9 9. Lan inggih sampun kata pawartos saking Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi saha Pacitan ingkang sampun kula siapaken. Lan mila sampun dangu-dangu malih monggo kita wiwiti Suara Jawa sonten dinten menika. Lan tetep wonten ing sawang-sawang Bapak Kali FM Radio Sanglangit, informasi lan solusi kebanggaan Ponorogo.
0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinasih Sunggulangit tasih ingkiran Suara Jawa. Gemeniko wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sampun nyapaken anggaran. Inggih menika Rp104 miliar kagem dadosi lainan spal malih 82 ruas dalan ing taun 2016. Program menika dipunajab saged ningkataken sambungan antar daerah lan maringi kelancaran mobilitas masyarakat saben dinten. Dana kagem program menika asalipun saking maneka sumber, wiwit bantuan keuangan khusus Provinsi Jawa Timur, dana alokasi khusus fisik, dana bagi hasil pajak rokok, ngantos dana alokasi umum. Sawetawis proyek ugi kabaripun sambut mlebet tahap lelang lan badhe enggal dipun wiwiti. Perbaikan menika badhe nyakup dalan-dalan wonten ing perkotaan saha pedesaan kanthi prioritas adhedhasar tingkat kerusakan lan kebutuhan warga. Pangajabipun kanthi infrastruktur ingkang langkung sae, aktivitas transportasi saged langkung lancar, perekonomian masyarakat saya maju lan pelayanan umum dados langkung optimal tumrap sedaya warga Ponorogo.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih, mitra kinasih Sunggulangit, menika dados kabar ingkang sae kagem tumrap masyarakat Ponorogo amargi kanthi perbaikan dalan ingkang dipun anggarke cukup ageng lan mestinipun saged maringi manfaat kagem warga, utamanipun supados perjalanan langkung nyaman lan aktivitas perekonomian saged langkung lancar. Mugi proses pekerjaanipun saged melampahi kanthi lancar lan asilipun awet, saéngga masyarakat saged ngrasakaken manfaatipun ing wekdal ingkang dangu. Nggih, mriki sesanggane tetep ing Songsong Bapak Kali FM Radio Sunggulangit amargi tasih wonten informasi kagem panjenengan sedaya.
2: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syahab.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Seger kelewatan baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
5: Inggih mitra kinasi Songgolangit tas lewatan kiaran Suara Jawa. Dengan menika piye mboten piyambakan amargi sampun wonten sela ting wonten meja gatekeeper sampun siap kali setunggal pawartos. Monggo sela.
6: Nggih, mitra kinasih Songgolangit wonten setunggal pawartos nggih saking Madiun wonten kedadosan kebakaran ingkang ngantos nglebur perangan ngajeng griya ingkang ugi dipun gunakaken dados toko kelontong kagungipun Bapak Anas Rukin 53 tahun warga Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ing dinten Rebo dalu ing tanggal 17 Juni 2016 geni kanthi cepet ngrembaka lan nglebur bangunan saha kathah barang dagangan ingkang wonten ing salebeting toko. Sedaya penghuni alhamdulillah selamat sehingga mboten wonten korban jiwa. Ananging salah satunggalipun warga ingkang turut bantu damel upaya pemadaman geni ngalami tatu amargi dawah nggih lan kadah pikantuk perawatan ing griya sakit. Sadaringipun petugas rawuh, warga sampun sesarengan ngupados ngentengaken kobaran geni kanthi piranti segadaripun. Salajengipun kalih armada pemadam kebakaran Kabupaten Madiun dipun terjunaken dhateng lokasi lan kasil ngendhalekaken geni sasampunipun kirang langkung setunggal jam. Miturut dugaan sementara, kebakaran punika dipun sebabaken dening konsleting utawi hubungan arus pendek listrik, nanging mekaten sebab ingkang satemanipun tasih dipun teliti dening pihak kepolisian.
5: Inggih mitra kinasih Songgolangit informasi saking meja gatekeeper. Lan kedadean menika mesti dados pangeling-eling tumrap kita sedaya nggih. Bilih kedah langkung waspada dhateng kondisi instalasi listrik wonten ing griya. Lan syukur alhamdulillah mboten wonten korban jiwa ing musibah menika. Nanging kerugian materi ingkang dipun alami mesti mboten sekedhik. Lan mugi keluarga ingkang kataman musibah dipun paringi kegiatan lan ugi masyarakat saged langkung ati-ati supados kedadosan kados mekaten mboten malih kejantenan. Inggih, menika sesama tetap ing sama-sama Bapak Kali FM Radio Songgolangit. Amargi tansah wonten informasi kagem panjenengan sedaya.
4: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
0: Mitra Sunggulangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
7: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
8: Sik, aku duwe solasine, Dek.
7: Solusi.
8: Iki solusine, nyo.
7: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
8: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
7: Gendeng kowe? Mosok aku kok ombeni sabun isa-isan?
8: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
7: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
8: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
7: Mbok mas, aku pegel karo kowe.
9: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi urang nemu.
7: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprangan.
9: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
7: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
9: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
10: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
11: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
12: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
11: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
13: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
11: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital pak.
13: Eksis Digital?
11: Iya pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
12: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
13: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
11: Banyak pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
13: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
11: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
13: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
11: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: ora.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Yeah, mitra kinasih Songgolangit wonten setunggal pawarto saking Pacitan nggih. Wonten kedadosan kecelakaan lalu lintas ing jalur Pacitan Ngadirejan pasipun ing desa Sedeng Kecamatan Pacitan dinten Jemah kirang langkung tabuh 12. Kecelakaan punika nglibataken kalih sepeda motor lan jalaring satunggalipun pengendara kanthi inisial P warga Pringkuku meninggal dunia wonten ing papan kedadean amargi tatu abot ing bagian sirah. Miturut keterangan sementara, kedadean punika dipun duga kawiwitan nalika korban ngupados nyalip kendaraan ageng ing jalur ingkang mandhap. Nanging saking arah Kosok Balen wonten sepeda motor sanes ingkang medal sehingga tabrakan boten saged dipunhindaraken. Dene pengendara sanesipun dipun laporaken namung nandang tatu ringan lan sampun pikantuk penanganan saking petugas. Ngantos samenika pihak kepolisian tasih nindakaken nandang tatu ringan lan sampun pikantuk

0: Inggih, mitra kinasih sumangat informasi saking meja gatekeeper. Kedadean menika dados pangeling tumrap sedaya pangguna jalan nggih, bilih keselamatan kedah tansah dados ingkang utama nalika berkendara. Nalika nyalip utawi ngliwati jalur mudun, kedah langkung waspada lan ngitung kondisi dalan kanthi becik. Lan mugi kedadean kados mekaten boten malah terulang, lan masyarakat tansah ngutamakaken ati-ati supados saged tekan tujuan kanthi slamet. Inggih menika sakmenika tetep ing kiyaran Suara Jawa, amargi bia kalih sela tasih wonten informasi kagem panjenengan sedaya.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan. Godhonge ki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
5: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung, pabuk anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakah. Mentes hasilnya.
4: Oh, no. Lah carane nganggo?
5: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
4: Lah terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
5: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mbuh, ora ono sing gabuk, jagunge ya blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakah lan abot.
4: Wah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
6: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo Las, Tugi Kang Soko. Dear Tari Pak Suprayetno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugut datang toko-toko sak celak panjenengan.
2: Pengumuman sedaya masyarakat, kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalewu mayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Betul bang, kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa.

syarat. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromonggolo Ponorogo setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Musomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggul Langit FM.
1: Inggih mitra kinasih Sunggal Langit, wonten setunggal pawartos nggih saking Madiun, warga desa Klorogan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ngaku rumangsa ora tentrem amarga ana kegiatan DD karaoke sing diduga durung duweni izin resmi. Panggonanipun hiburan kasebut dianggep ganggu ketentramipun lingkungan amarga suara musik banter isih kerungu nganti wayah bengi banget. Malah swara niku isih operasi nalika wektu subuh. Sawentara warga wis ngaturaken penolakan kanthi tertulis lan nglaporaken perkara ing marang pihak kepolisian.

0: Nanging nganti saiki kegiatan karaoke kasebut isih maku, sehingga ndadekaken warga saya kecewa amarga ngarep-ngarep ana tindakan tegas saka pihak sing duweni wewenang sakdurunge kahanan dadi panas. Nanggapi laporan kasebut, pihak kepolisian nerangake yen wis nimbali pengelola kanggo dijaluki keterangan lan koordinasi kalian Satpol PP karo dugaan pelanggaran perizinan. Warga uga dihimbau supaya tetep njaga kahanan, tetep kondusif nalika ngenteni tindak lanjut saka pemerintah daerah lan aparat sing bersangkutan.
1: Inggih, mitra kinesis sangat informasi saking meja gatekeeper. Lan kan kados menika mesti ndadosaken warga rumangsa mboten nyaman nggih. Amargi lingkungan papan panggenan sak mestinipun kedah tetap tentrem lan kondusif. Lan menawi tenan wonten usaha ingkang dereng ngantos ngetungi izin lan saged ngganggu ketertiban warga, proyekanipun enggal wonten tindak lanjut saking pihak terkait. Lan mugi nggih persoalan menika saged dipunatasi kanthi cara ingkang sae, adil lan boten ngantos memicu konflik ing tengahing masyarakat. Nggih, mitra-mitra sesungguhane tetap ing kiaran Suara Jawa amargi pihak kalian Sela tasih gadhah informasi kagem panjenengan sedaya.
2: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggul Langit FM.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus. Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan emos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsu.
0: Pengumuman. Kagem sedaya Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak tambah Os Kacamata rusak saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan

0: Podcast Diskon Gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Segera ke Optik Jalan Sultan Agung, Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata di harga Rp150.000 sebagai potongan kacamata bak. Kabarnya, keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, syarat apapun lagi. Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo hari hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Penyorok engkang kacamata sareng-sareng ditukar tambah tempat kacamata rusak panjenengan. Tadi ngantos kap ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak segir gani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optiva di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 110 Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 10 hingga pukul 21 Indonesia Barat.
2: Hai guys, kalau lagi ngumpul kore itu, yuk masak yang pas semua.
3: Ciao. Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kagesak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik OS Kacamata. Kacam jenengan, OS kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak, siklan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: wonten program-program dinten inggih sing ingkang saged ngancani panjenengan nggih, ngancani kagiyatan panjenengan ing kepundi kemawon. Lan matur suwun nggih, lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng tambah teng Optik kacamata rusak panjenengan saged diregi atau set lumer kacamata rusak digiregani lan oleh digawe sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kusongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Udi Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Bupati Ponorogo menyebut sebagai event internasional yang pertama kali dilakukan agenda Ponorogo International and Kongler Festival
5: dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pagetan, hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sogelagit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini bersama saya Saldo Kasyful yang akan memandu Anda dalam program Pautan di Rogo edisi 20 Juni 2026. Adapun beberapa informasi sebagai berikut. Harga beras dan minyak goreng di

naik, pedagang makanan terjepit biaya produksi. TNI melalui para Babinsa dampingi musyawarah pemutakhiran data kemiskinan di wilayah Pacitan. Mitra Songgulagit, berikut adalah informasi yang akan kami sampaikan selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
5: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: Masih di Bawitan di Rogo edisi 20 Juni 2026. Kali ini informasi kita berada di Ngawi, kenaikan harga beras dan minyak goreng. Dalam sepekan terakhir mulai dirasakan dampaknya oleh para pedagang makanan di Kabupaten Ngawi. Lonjakan harga dua kebutuhan pokok tersebut membuat biaya produksi meningkat, sementara pelaku usaha kecil memilih menahan harga jual karena khawatir kehilangan pelanggan. Pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Sabtu 20 Juni 2026 pagi menunjukkan harga beras premium dan harga beras medium mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beras premium yang semulanya dijual Rp14.700 per kilogram kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara beras medium yang sebelumnya berada di kisaran Rp13.000 per kilogram kini merebus Rp15.000 per kilogram. Tidak hanya beras, minyak goreng juga mengalami kenaikan. Minyak kita yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 per liter kini naik menjadi Rp22.000 per liter. Sedangkan minyak goreng kemasan seperti merek Fortune ukuran 800 ml naik dari Rp23.000 menjadi Rp25.000 per kemasan. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok tersebut disebut terjadi dalam sepekan terakhir. Sejumlah pedagang mengaitkan kondisi ini dengan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang mempengaruhi biaya distribusi barang ke pasar. Lasmi, salah seorang pedagang di Pasar Besar Ngawi, mengatakan hampir seluruh jenis beras mengalami kenaikan harga. Kondisi itu membuat pembeli mulai mengurangi pembelanjaan dan mengeluhkan mahalnya kebutuhan pokok. Kenaikan harga bahan pokok tersebut juga menjadi beban tersendiri bagi para pedagang makanan, sebab beras dan minyak goreng merupakan komponen utama dalam operasional usaha kuliner sehari-hari. Namun demikian, sebagian besar pedagang mengaku belum berani menaikkan harga makanan yang mereka jual. Mereka khawatir pelanggan akan beralih ke tempat lain apabila harga menu ikut naik. Salah seorang pedagang makanan Yusuf Widodo mengaku kini berada dalam posisi sulit. Di satu sisi harus memenuhi biaya produksi terus meningkat, namun di sisi lain daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Selain beras dan minyak goreng, sejumlah komoditas sayuran juga mengalami kenaikan harga. Seperti wortel yang sebelumnya dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara kubis naik dari harga Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha kuliner harus melakukan berbagai penyesuaian agar tetap bisa bertahan. Sebagian memilih mengurangi margin keuntungan, sementara yang lain berupaya mencari pemasok dengan harga yang lebih terjangkau. Meski demikian, tidak semua komoditas mengalami kenaikan. Beberapa bahan pokok justru menunjukkan tren penurunan harga, seperti cabai rawit yang sebelumnya mencapai Rp75.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp65.000 per kilogram. Sementara bawang merah turun dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga cabai dan bawang merah sedikit membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga maupun pelaku usaha makanan. Namun, dampaknya dinilai belum cukup untuk menutupi kenaikan biaya akibat mahalnya beras dan minyak goreng. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Upaya pengendalian pasokan dan distribusi dinilai penting agar kenaikan harga tidak terus berlanjut dan semakin membebani masyarakat. Jika harga bahan pokok dapat kembali stabil, pelaku usaha kecil dan pedagang makanan diyakini akan lebih mudah mempertahankan usahanya tanpa harus menaikkan harga jual kepada konsumen.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
3: Mitra Sukolilit kembali di Radio Sukolilit 11.2 FM, tepatnya di program Pawitan di Rogo. Kali ini informasi kita berada di Pacitan, upaya agar data yang dihasilkan akurat dan tepat sasaran, baik untuk penyaluran bantuan sosial, kependudukan maupun program pemerintah desa lainnya. Babinsa Koramil 0801/05 Nawangan Serka Suryogiri mendampingi dalam kegiatan pemutahirin data kemiskinan di Desa Jetis Lor, bertempatan di Balai Desa Jetis Lor, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasih Pemerintah Kecamatan Nawangan Ibu Sri Handayani, Kades Jetis Lor Sarmin, Serka Suryo Kiri Babinsa Koramil 0801/05 Nawangan, Babin Katipmas Lor Brigadir Triyono, Pendamping Desa Rauni, BPBD Desa Jetis Lor, Sumarno, dan seluruh perangkat Desa Jetis Lor. Kegiatan pemutahiran data kemiskinan desa sangat penting untuk memastikan bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat maupun daerah tersalurkan secara tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Serka Suryogiri bertindak sebagai pendamping, pengawas, dan mitra kerja pemerintah desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama musyawarah berlangsung. Selain itu, sebagai Babinsa, ia juga memberikan pesan dan motivasi kepada petugas pendata, membantu memverifikasi kondisi real warga di lapangan agar data kemiskinan lebih akurat dan valid, mendampingi terjadinya potensi konflik akibat pembagian bantuan. Dengan kehadiran TNI di wilayah melalui para babinsa dalam kegiatan pemutakhiran data di tingkat desa atau kelurahan, harapannya agar semua proses berjalan dan bekerja secara jujur serta transparan di lapangan.
2: Radio Songgolang, informasi dan solusi.

0: Ya, mitra Sobat, usai sudah berjumpa kita di program Pawitan Tirogo edisi 20 Juni 2026 bersama saya Sabda Kesewo. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede to sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala wa alihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini bicara atau secara umum boleh jadi kalau kita ingat uraiannya sulit dan pengamalannya lebih sulit. Baik. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu akhir. Orang berkata perjalanan seorang muslim itu bertitik tolak dari dan berakhir pada Allah. Allah pangkalan tempat bertolak dan Allah juga pelabuhan tempat bersauh. Oke. Pembicaraan menyangkut hal ini bisa mencakup paling tidak tiga topik besar. Anan Rasulullah alaihi pada Isra dan Mi'raj itu perjalanan menuju Allah. Yang kedua, sangat populer dikemukakan bahwa salat itu adalah mi'rajnya. Nah, jadi salat juga itu perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, ada perjalanan menuju Allah yang ditempuh oleh orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa begitu. Itu perjalanannya orang-orang sufi. Ada perjalanan orang-orang sufi itu, kata Ibnu Sina. Ibnu Sina ini tokoh, pakar dalam berbagai bidang. Musik, kedokteran, filsafat, dalam tasawuf, dia guru besar tasawuf. Tetapi dia tidak bertasawuf. Nah, jadi dia guru, tapi tidak bertasawuf. Dia katakan begini, kalau kita lihat yang ketiga yang kita akan singgung nanti, ini tidak bisa. Bukunya namanya Fatwat Tambihat. Dia bilang tidak semua orang bisa, hanya menganugerahkan kepada orang-orang khusus. Jangan sekali-kali menganggap orang ini, jangan juga melecehkannya. Jangan pernah memaki mereka karena Anda yang tidak tahu. Kalau guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud itu berkalan ini jalannya sungguh itu kanan mereka, kita mau yang di tengah aja deh. Oke. Yang pertama yang saya ingin singgung soal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj banyak kontroversi di dalam. Yang pertama, apakah Isra itu terjadi langsung setelah itu Mi'raj? Atau ada waktu? Isra dulu, setelah beberapa lama, Mi'raj. Isra, banyak ulama berkata bahwa itu di bulan Rajab. Ulama berkata begini, sepakat bahwa satu yang dijadikan tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan

0: Abu Thalib.
1: Sayyidatina Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Jadi bagaimana bisa Isra itu di bulan Rajab? Ya kan? Oke, itu kontroversi. Saya selalu berkata bahwa kontroversi tentang waktu itu jangan terlalu memusingkan kita. Sama halnya sikap kita terhadap orang-orang Kristen yang berkata Natal itu di bulan Desember, ya kan? Kartu kita, Nabi Muhammad itu memang di Rabiul Awal lahirnya. Beda-beda. Peduli tentu. Yang peduli alaihissalam itu pernah lahir. Itu tadi. Kapan itu soal lain. Yang ketiga, yang juga versi, perlu banyak riwang dan mi'raj. Masuk akal. Tapi itu hadis. Misalnya yang sangat populer itu orang sering katakan. Misalnya, itu cerita bahwa Nabi menguraikan pintu-pintu masjid ada sekian, ini sekian, ini sekian. Itu ditolak oleh kritikus hadis. Karena bangunan itu tidak ada. Ya kan? Bangunannya tidak ada. Itu baru dibangun masjid kecil pada masa Sayyidina Umar. Baru dibangun yang lumayan besar zaman Abdul Malik tahun 705, baru selesai 154. Jadi bagaimana bisa Nabi ceritakan ada ini, ada ini? Terlalu banyak riwayat-riwayat yang berkaitan jarang ditoleran, mak biar aja, karena ini mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Masuk yang masa balik diundang. Ini pun saya katakan jangan merisaukan Anda itu. Kalau Anda tidak mau percaya, tidak terganggu selama Anda percaya Isra dan Mi'raj. Ya kan? Ada hal yang dalam konteks Isra Mi'raj ini yang harus kita garis bawahi. Dan persoalan yang pertama, yang melakukan Isra itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad diisrakan, bukan beliau yang Isra. Jadi apa namanya, biasa kita bahwa oh Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tidak. Subhanalladzi asra. Dan menariknya, Allah menguraikan itu dengan terlebih dahulu menyatakan subhan, maha suci. Kata subhana itu antara lain digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Ini sesuatu yang mengherankan ini. Anda lihat pemandangan yang subhanallah, ya kan? Sesuatu yang sangat mengherankan. Jadi didahului untuk mengisyaratkan bahwa ini sesuatu dan mengherankan. Baru asra, mengisrakan. Nah, digarisbawahi oleh ulama, jangan pernah mengukur kemampuan makhluk dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah. Anda salah. Anda sudah salah kalau berkata ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin dalam ukuran makhluk. Percaya itu. Terserah rinciannya nanti kita katakan mau percaya silahkan, tidak percaya. Nah, itu sebabnya pakar-pakar berkata apa yang dinamai hukum-hukum alam itu sebenarnya hanya ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita itu terjadi, kita katakan hukum alam berkata begini. Mari kita bertanya. Anda heran melihat air mencari tempat yang rendah? Heran tak? Tidak. Kalau dia ke atas, heran. Nah, kita lihat dalam konteks. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya kan? Apa yang dinamai sebab tidak ketahuan. Yang diketahui menyangkut sebab itu hanya bahwa dia terjadi sebelum terjadinya musabab. Begitu kan? Saya lempar ini pecah. Pecahnya karena saya lempar. Tetapi tidak semua yang terjadi sebelum sesuatu itu penyebabnya. Imam Ghazali beri contoh. itu matahari.

terbit. Sebelum matahari terbit, ayam berkokok. Apa ayam yang menjadikan matahari terbit? Jangan berkata demikian. Suara yang terdengar dari dentuman meriam atau kilat sebelum adanya cahaya, yang mana lebih dulu? Dentuman lebih dulu atau cahaya lebih dulu? Hakikatnya cahaya lebih dulu. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Itu sebabnya disimpulkan oleh para pakar bahwa sebenarnya ada penyebab. Dan itu juga sebabnya mereka berkata, kita tidak bisa tahu persis, kita tidak bisa tahu persis kalau menggunakan logika kita apa penyebabnya. Itu katanya seperti begini. Perusahaan asuransi selalu untung atau tidak? Atau hampir selalu untung, ya. Kenapa? Dia berhitung. Perhitungannya, menurut penelitian, mobil tabrakan sekian kali dalam setahun memerlukan biaya sekian, baru dia tetapkan ongkos asuransi, ya kan? Kita bertanya, dia tahu mobil apa yang tabrakan? Dia tidak tahu mobil apa yang tabrakan. Begitu juga kita, kata ilmuwan ini, kita tidak tahu apa penyebab sesuatu. Sehingga agamawan dan ilmuwan pada akhirnya berkata, ada penyebab dari segala sebab. Penyebab dari segala sebab itu adalah Allah. Okay? Jadi yang saya ingin simpulkan, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka saya tidak ingin kita terlalu masuk dalam rincian. Kita hanya dituntut percaya bahwa Nabi pernah diisrakan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat, lailan. Lailan itu artinya malam yang sedikit. Waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang wajib Anda percaya. Bagaimana Mi'raj? Wajib enggak? Kata sebahagian ulama, Mi'raj tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau enggak mau percaya Mi'raj, bagaimana? Anda tidak keluar dari Islam kalau tidak percaya Mi'raj. Tetapi kita harus berkata, walaupun tidak pasti ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran menyangkut peristiwa Mi'raj itu. Ya. Jadi jangan bilang, nanti Pak Kores bilang tidak ada Mi'raj. Saya hanya ingin memperluas wawasan kita, jangan gampang-gampang nuduh orang murtad, nuduh orang kafir. Ya kan? Mereka semua punya alasan. Sekarang ini menuduh macam-macam. Oke, selanjutnya yang saya ingin kita fahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu riwayat bermacam-macam menyangkut apa yang dialami Nabi dalam perjalanannya, ya kan? Sekarang begini, hidup kita ini ada yang

itu banyak sekali. Ada seorang di surat Al-Hujurat, ada seorang kepingin makan, mau makan, tidak ada makanan. Nabi terus panggil satu sahabat, coba kamu antar dia ini, biar dia dapat makan di sana. Dia diantar ke rumah, tidak ada makanan. Diantar kemari, tidak ada makanan. Terus orang itu berkata dalam hatinya, sebenarnya ada makanannya, tapi saya tidak mau dia kasih. Okay? Kembali kepada Rasulullah, melapor bahwa tidak ada makanan. Terus Nabi berkata, kenapa saya lihat ada daging di gigimu, bekas makan daging? Tidak, kami tidak makan daging. Nabi baca, la yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Jadi kejadian sekarang kita tidak lihat. Tidak lihat kan? Setiap pekerjaan ada hakikatnya. Itu nanti kalau kita bahas di tasawuf, ada hakikat, ada syariat, ada ma'rifat, ya kan? Nah, ini jalan yang sulit ini. Sayyidah Aisyah pernah dari Nabi, wahai Nabi, saya mau pergi menonton nih, ada keramaian. Pergi menonton, tapi jangan ngomong. Terus Nabi mau ajar dia, ini kamu ambil air kumur, kembali kamu tumpahkan air itu di hadapan saya supaya enggak ngomong kan. Jalan, dia lihat ada satu orang tinggi, dia punya baju. Tidak lama dia lihat ada satu orang pendek, bajunya longgar. Dalam hati Sayyidah Aisyah, mestinya baju yang pendek ini dipakai oleh yang pendek, yang panjang dipakai oleh yang panjang. Habis menonton, kembali ke tempat Nabi. Nabi, coba tumpahkan itu yang di mulutmu air. Dia tumpahkan yang tumpah darah. Hakikat itu yang ingin dijelaskan oleh Isra Mi'raj yang kita lihat. Ada orang berzina begini, ada orang begini, dan sebagainya. Yang kita tidak tahu kan. Yakinlah itu ada. Selalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan. Boleh jadi kita tahu itu, tapi kita tidak yakin, kita tidak percaya. Nah, di sini kita baca, dia katakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di tempat lain Allah ada berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Yakin itu ada tiga tingkatnya. Percaya itu masih mungkin Anda ragu. Terbuka kemungkinan untuk adanya keraguan kalau masih percaya. Nabi Ibrahim pada mulanya ragu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa kamu belum percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Jangan cuma percaya. Yakin itu tiga macam tingkatnya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Saya tanya, tahu ada kota namanya Washington? Pernah ke sana? Belum. Yakin ada? Belum pernah ke sana kok yakin. Itu ilmul yakin. Ya kan? Oke. Ada satu orang lagi saya tanya. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Dia bilang, saya pernah mampir di airportnya. Dia udah pernah lihat atau tidak ini? Ainul yakin. Yang satu lagi ditanya, yakin? Yakin. Kenapa? Saya pernah tinggal di sana. Hakul yakin. Ini Nabi diisrakan, ditunjukkan ini begini, kalau orang sedekah ini begini, kalau ini, supaya dia hakul yakin. Ketika dia menyampaikan pada Anda, kepada kita, penyampaiannya itu bukan teori. Penyampaiannya itu atas dasar penglihatan.

kebenaran yang jelas. Ya kan? Nah, itu deh. Jadi kalau sudah ada, sekali lagi saya kata, kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir, dan itu benar-benar bersumber nabi-nabi, paling tidak percayalah. Jangan berkata ini tidak masuk di akal, ini tidak masuk di akal. Saya kira itu sisi pertama dari perjalanan menuju Allah.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
5: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
4: Iya, gak apa-apa, Mas.
5: Lah, sampean piye, Dek?
4: Aku ora, Mas.
5: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
4: Aku kan sik sekolah to, Mas.
5: Sampeyan kok yo unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: حديث روايات البخاري ومسلم.
1: هاي اكو ناشا زهيرة، mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

송글랑이 페디아. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Pak, becak pak. 5.000 puran nggih.
3: Oh, dereng saged. Sedoso mawon, Mbah.
2: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
3: Boten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
2: Gempong, tak bayar 10.000.
3: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
2: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
3: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: Wis, wis, wis, jangan pancing jauh, tenang top Marco.
1: Oh, apa toh pak nih? Kok jajus, jajus
0: gitu? Kok buning? Atas ya wae diri kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene api tanduranku.
1: Duh pak, api tenang, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan nyolioni. Pak burung-burungnya sing tanduran gede ngono kuwi angel lho pak. Kena ngopo saiki malah hati.
0: Iya bu, iki kenah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususnya tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nanti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gede
1: dhewe. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo ta?
0: Yo jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Sembilan sembilan koma dua

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.

0: Bil, Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network. Menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun.

0: Mayan telur, kacamata rusak, kejir gani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Wis, pancen abang-abang tur wayu-wayu tenan, ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sapa sing abang-abang ayu?
0: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Gilo, gini.
1: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, tur wayu ketel, tur akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi beda, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak, dikiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perse rahasiane kan lho, Pak?
0: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge ugo anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasane, Bune.
1: Ya terus, hasilnya apik tenan ta, Pak?
0: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Masak, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadiyo dateng.
5: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelaya.

0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Bilan 9,2 FM.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah? Niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
8: Radio Sembulangit, pukul 20.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
0: Tijus.
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 step ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sokologi 11.5 Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Ya, kali ini bersama saya Jimmy Wakingkong yang akan berbari ada dalam beberapa jam ke depan pastinya ya. Di jam 6:30 ini juga terpantau tadi di jalan ya, ruas jalan juga cukup ramai misalnya Sokologi gitu ya. Diramaikan oleh orang-orang yang lari dan juga ada orang-orang jadi warning. Nah, di Sunday ini memang terpantau juga banyak sekali yang olahraga. Mungkin Ponorogo juga termasuk dalam tren-tren positif ya berkaitan dengan olahraga, karena memang banyak sekali yang mulai sadar akan pentingnya ya. Entah itu memang FOMO atau mencoba untuk terbiasa berolahraga. Tapi semoga saja itu menjadi menjadi habit-habit bagus ya untuk di Ponorogo sendiri. Dan selanjutnya Metro Sokologit di jam 6:37 tadi ada lagu dari Aca ya, salah satu lagu yang nostalgia banget ya. Untuk kalian anak-anak 2000-an ya, 2000, 2001 dan lain sebagainya pasti pernah melihat ya, namanya salah satu sinetron atau tayangan My Heart ya. Nah, itu memang sangat sedih sekali. Dan lagu-lagu ini memang menostalgia ke arah sana ya. Dan saya juga terbayang bagaimana seorang Rahel yang harus mengorbankan diri untuk kesembuhan salah satu tokohnya. Jadi memang ada dua wanita yang menyukai satu pria, tapi akhirnya satu wanita ini berkorban demi temannya atau sahabatnya itu, ya gitu. Sedih sekali. Jadi kalau kalian ingin nostalgia lagi, bisa kembali melihat My Heart lagi nih. Dan nanti ya, kita juga berada di program Geraha Warta Pagi, pastinya akan memberikan informasi berkaitan entah itu cuaca dan lain sebagainya. Mungkin dari Mitra Sokologi juga ada yang mau info-info ya, ya memberikan informasi dari manapun berada ya. Mungkin dari kalian, apa kemudian juga jalur bisa bismi. Pasti.

nomor 0811-3595-5992 ya. Dan jangan kemana-mana ya, tetap di Radio Songgolangit FM. Kali ini ada lagu dari Ada Band dengan judul Pemain Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
8: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Dek, aku harap jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
5: Iya, gak apa-apa, Mas.
6: Lah, sampean piye, Dek?
5: Aku ora, Mas.
6: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
5: Aku kan sik sekolah to, Mas.
6: Sampeyan kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.
5: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Mbak, sepur ning Jakarta wis liwat to, Mbak?
7: Wis, Pul. Telat ta, Pakmu? Wis budal ke jam 7 mau lho.
6: Waduh, lek sepur ning arah Banyuwangi wis liwat porong to, Mbak?
7: Ya sik tas to, kira-kira 10 menitan lah.
6: Lah nek sepur ning Semarang wis liwat durung iki, Mbak?
7: Oh, lek iku yo engko awan, jam 12 budale. Sik to, Pul. Kowe iki tek kok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi to?
6: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
7: Alah, alah.
8: Songgolangi. Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Radio Songgolangi. Pukul